0: Anta.
1: Dito guru marong ko na lam ka sir banyo, lelem ka to, marko ang dulo. Okay, ma'am. Orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang s